0: Lukut si bisi ka tatam ki belir. Ubang hal sa ano to. Si bulat tingi uke tatam ikati majiyo kana ko lauk tur katu je hati ge ngau katu je hati ge chang itu nunak jole me nam itu na kanu ile unal le tilugit kana sa ho ta nei chiba uta ka janga ha in nei uke tatam musibulat tinu Tak kau kau nak tak tu Ukraine me pintu tahu ngan nak tu, amalun ni tu kalau tak kau katut jahat tiga cila orang ni Inuit nak jawab me katim macam ni katim mati lewit, ikalun ni tamat cuma ni kau ni tak si macam.
1: There is a strong will.
0: Tak kau katut jahat tiga kau macam tu, kau tak tu me abit tak si macam ni, nak hak hak si macam ni katut jahat tiga ingin. Tak kau kau makau na, aku kau iluan ni makau tak katim masih umum mata. Nuna lakjuang ita sila tanu kigak tuju ministers ukir tak tumi kesian ini kangai nak tahu Russia aksa aksi kesole lauk si matin lugu Ukraine mik kesian ini ho nero tu tak ku ngilang uhau si kelau tengit panat tuju katimain nak tak tuju 2024 mining inulah kerja tu aku tak ku akele hat terjangin ngalat tuju hangat tahu ti Nuhilin niya kaya titaw katak si Majo no ilangin nulo isi Majo aktulugin na takun niya aktulugin Raymond Pizza Miki Atana nuna chelea suok nuna bumulo akago ni 17 ning kati mahati kaya tuktu ni Ukala uktuk maan naman ugoto sa laung ito takko aga Kau di kaya taw kalaw mga tanalo na taw laungin ni ngani
2: Or a group with great depth.
0: Tako pijuna chat to how you manage a chat to Tisila to Lutilo, Kisani Ilagajau to Taulong it to government to Hakunun, Alat, Ohaha Taulong it to Hanoisima Mangata, Ilau to Taung it Chialo to Tamalau to it. Amalu Tako is a magazine Haras out of Kohakatigin, Rajigin Tanga Langitanga, CBC, could to Chiralau to Apersoma Lutin or Rajito Hakunun, Ohaha Ticham.

0: gekocht. Unsere Ringetacke, Lina, neu, nach so die unsere Ringetacke. Nach so die Karoharung immer. Ting mehr. Tiki Kanga, da mit der Wachlut.
1: Man nicht da wegparore, wie sie?
0: Nee, Piki utakparok, du.
1: Ami so katterok, kann man nicht da, dass
0: sie? Ingo war auch doch, dass sie auch kikertakurane, loatakparok, mata. Ting mehr. Iba bingin.
1: Mama ruang wakat tang kuikia.
0: Uci luarang itu ke mama ke luarang ini nakin mani.
1: Sana kaya mulai. Uci kau ilu kalak tidlu. Ilu tak tahu apa sih.
0: Dua lain sini lipir luar terau kama kisiane ilinna guna kama nunaring nang meutari laksa mayunga.
1: Sana kaya tesumani. Pero palila ka nilok sa mayo.
0: Aka, noon na rin yung itilugo, noon na rin karang ni parang tuwa. Kasi ni katititaw rin mata, tayo ka nang mataw rilok sa mayo ko, amiswarok tiyo.
1: Tayo sumani, sana kayang mi katititaw kasi inuwi, kanuli ipigo surok ka.
0: Ama ucing kita duluan sini perluamu.
1: Amerika nak ujuk tu?
0: Ingat kau tu nak melihat yang kau ingin kau yang merawat tiga kisah nak kadunau yang tu nak rok tu.
1: Ata tadi rok tu kadunau yang kau nanti anunga.
0: Kadunau yang kau nanti yang kerasan itu kisah ramah. Untuk kau jaga kami.
1: Nun negeri rok teli, tekunga ilurigal tu?
0: Ilurigal tu mu ilinaga perawat seninga yurok tu tigo. Nun negeri kasai.
1: Tak ko ilinaga tigi rok tati idangi Suleiman namu okah tigi yakap papigi.
0: Kisian ini nuntin nama tenye ni.
1: Ilinaga tigi tilu sildi kano pinguan yakap perawat pisi.
0: Ang nailo, ang utilo, kating araw ng mati, abi, tao si may nawayak paraw mata, ani tinulo nili, o kalagun na paraw ng itugod, pingwa katakak titaw na ang itugulo api.
1: Aso kong nagtuko, titaw lusi, ani go titiago ruyak tabi ni.
0: Ani tinuk kisi, ani o kalang naragangata, Nak tersok terkaklu tahu barang tuut anguyau jangan nata.
1: Kanu tinggi di dua line mutu rokpisi.
0: Kaya ngokamari sana kaya mau tilak semayunga angayok kagak kemakluwi.
1: Aura ni lima angani atate kanaya nerok tu.
0: Inna kutu inna rok semayunga kanaya tilugu suri. Kanaya ngokami nunaragarang rok semayu.
1: Nunarin ni dega beli kanu inu si kanu itu rilaka.
0: Ujar lohalung itu kanu itu rilaka dengan asid lekoi langeman.
1: Takwa irin ni aku tiga barok tadi kau mager kenap papi disukai mu.
0: Kaku tikun.
1: Udlumi orang tu mana orang tu kanu di kau juga aku mager yakin. Tak kuat, irin ni aktif waktu mana uyu sukusi.
0: Tu sama kata resi, pijak tak kata neresi.
1: Tak kuat, tapau waktu rumah yang kaki, ibu inu katigi jangan ni, nama tu inga.
0: Sana kaya muda mang meluk dar, tapau waktu paka aman nau yang mukai.
1: Kau yang nami jama apa sukun nak inaaki. Kullu katjan nakuti
0: ibillo
2: qoyannami tami apersortillugu timma tautam de kane innakkuvimmit ippaksartu sarsaulortu qappaulusi qiyukta unikkartillugu nunadgalaangutillugi teqqaumayarminit isurittilaungimmat taanna uikunga tusarsauneadarmingmat
1: Tässä on niin päässyt, kun

والله وقت فيك اتفقني على كنت كانت مليئين المغيط تباني مشق ونيت تتويت ما نوتقنا كما نونا لمي أميق نونا لمي أميق ما نوتق سما غتت سمين مليوبتنا نتسي وانا أكتول حنو لغن لتوق ما تساو من اللوية غني pineru ta hagala ke na ta holo atag tukso wadam ke sa man lo ya ni ta hani i maksimo ga ta sangit te man na hani ri na lak mo ngal hak ko ha ti si ma lo ya ga ni te ni tu hak ta mi ta ma lu na nu na ke ni wa ha ta hani tu bo mi ya ta ni ha ti la ya wa tu ha ha ti ya ga Kata kayak si mama ni nak asta tolong ni nak tahu hatta kau tu sok sok si mama lu si mama kata cakap ni hani ringan ke berli ni nunali nihi ni tu biok tu tu kiri biok tu sab tu kata lu aku ni kau kau timu ya hit sepalo tu jauh tu berat kau kau tu hani nak tak Ano kami ni hahaw tigay kay Michael Loud sa wagun na si Loktu walot. Tay may kibut. Ang maluin na tamani tikisimang usit luk na yu itako tamani raw yung mayak kami. At pa ni pinasok tu itaw na napatul. Kisim ni mi hawisak ni mi at pa ni Atau tidak diwakkan, teman ini sekolah itu di July 29, August 9, tiket dulu. Tahun ini apa tu, mereka masih gerla dengan anak ini, uhak sama anak ini. Tiku apa itu, nanti negeri nasuak berasa umang ada. Hati-hati ini dulu, mitsa-sa. Kasuak nila yaman ni kaya sila ng anak lang anak nila ka uhak si mar walulok nila si tamawin ng yakto ni ulunik tay may dok na halang anak ni si tik akka ni tao nani at pato ni pinasawa yit at singwang ni kwa ni titaw ka lang ni mada sakitaw yat ko takumilak to wang nila Tekun dengan hari tahu aku malikat tahu tiga bunyi timnya senarai ini namun orang mana aku apa namun ada kerla semua mana itu negara itu kalau kami kanu kami itu temen dok negara ini harus sak ni matu atu ti utim ni tak ku apa temani kan kusumis temen negara ini Polipalo suku matawa na patumi. At ito mo na 80s ni 1980 min ni 1 million ang otani. At patahak to win yung ya narunat sigun na silap si Malibin yung anak man yung kahat trawal yung yung kawisak suti 1980 min ni. Tay may lulok na yit. Ang malatamani imiram ni tikisay ni nakangitaw kayo na nahat talog mo yung July 7, pigilaw ito ni. Wako ni pinasaw si ni imiram ni beer ang marawain at ni tikisay ni ang nato ni kasi umunta kabamapit ko ni authorized to at ni layaw su. Tay may lo kayak si marawak mo yung wako ni pinasaw si ni July 7, pigilaw su. Wala isulit si matin na at niyo. Ikut lagi aku di nak mi pikir ke hak sedik kalau maaf ikut aku baik tu ko hatta rute ni dia jangan ni nuna dia pikir ke hak sedik kuat sisi makan nasi dalam muka mi sama tu mi nanti kisah ini mi kena atu dia ni hak sihat terlak mi kisah tadi di mana sama ni nuna mi Pinasok

Lúdio, cuí. Kalluna, tikisi mayu. Saya yak tok semayu, sukai tok lúdia gaya kata kuat. Angi walau suri lúdia mati nira, taki walau. Ilu tak kadi gaya walau. Tak kuat sanit kini tu. Tak nungai malu tak kuna syah terapu ilu halak itu bani. Mereka terbuka kuat ilu lagi ikut malu. Nanti tuah tak sama kerja ni. Tambahnya pengah temani kini. Tidak tu ni. Ma umai si temai ngobrol jadi suka tu saja. Tahu nuah. Ku hawa ilangan tamu ngamis sedih nampak kaya kerana kerja utang mata suka tulen. Tapi ku udah nak tua yang melayu tamu kerja kerja kerja melayu. Pinjau tamu ni lebih cakap tamu ni suki udah jadi melayu tamu kini mahnu. Ubi nata mana itu Kunukun, umur kecilku, koran kecilku, koran ujar kecilku, tiga kali terus terikat pinggang sini. Sana berangan tiga semalam tu menurut kecilku. Dan mereka tak kau suka tua lo, ni umur hak paling muda. Tahun awal, untuk dah semua mereka tu, kenal. Tanglung wah terlalu semat tanglung mata usah terlalu semua haya gaya atok semua. Suka saya ni ilah semua. Nuna tak hangit tua kurang semua juga aku ni kelemah. Tak kaya kaya semua. Nuna tak hangit tua kurang Imago rok sembeli kota bungai kat tak suka. Jadi kak nuna nuna keluar kau rok sembeli nunggu kalau aku cuma nama gayu. Asal dah kapal dia tak kono nunda kami. Tapi bunga halu itu tak ada kata. Aku nuna nuna tak hamil tu kau suka. Palak tua kelu. Tolong apa nak temu kalian dengan orang semua itu. Isteri kalian kita orang semua itu tu, mereka dari wanut kau kira tu, gula aku, kita orang semua aku sah orang semua waktu tu, umian kalau dia menjual orang semua mereka, pilih kalau orang semua ni lah kayu. Kaya kaya iman itu semua, tapi semua utarak kita waktu waktu semua mata, sudah utarak kita mata, teman hukum yang orang mata saat ini, kat sini kehilangan waktu kalau semua juga lah, semua ini kalau semua itu nuri tahu semua ini teman apa nama, timurun, tapi mereka waktu waktu Tahun dah hening tua milyu tahun dah. Nona tahan itu kau nak ma aku negara mah aku ni mah. Sama kau tu mereka takut sama ni ammaru. Aduh tak ada petui. Ada bilak petui. Aduh amai harum nurlo. Tahun dah yakin sama nurlo. Ei meillä pieni suosi matahtumme no muoli. Pieni suosi tämän ja pidäänne näin. En muutaktaa rommi joku. Ne kuluga neljyyki suomumman. Jyvee tuonipuongo kiljuu.
날 이렇게 가닥 들리고 하우 들리고 빠니 다 닦고.